Le jiena ċiekan duħabti U tunesti kol bajt Jamata raħ kull lukti